0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sonari.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: You are listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sonari.

89,4 FM Suara Saudari. Pencinta Suara Saudari, Knocking on Heaven's Door. Ya, mungkin untuk beberapa di antara pencinta Suara Saudari mengenal bahwa lagu ini dibawakan pertama kali oleh Guns N' Roses ya. Bukan. Penyanyi dan pencipta lagu ini sebenarnya adalah Bob Dylan, di mana lagu ini sudah dirilis di tahun 1973 sebagai bagian dari soundtrack film Pat Garrett and Billy the Kids. Kemudian di tahun 90-an lah, 91-92, barulah versi cover dari Knockin' on Heaven's Door ini hadir, dibawakan oleh grup rock Guns N' Roses. Ya, dimasuk ke albumnya yang berjudul Use Your Illusion 2. Ya, dimana maknanya hampir sama, pencinta Suara Saudari. Ya, jadi maknanya adalah tentang kematian dan kepasrahan, ya, di mana di soundtrack film ini dibuat ya untuk mengikuti alur cerita Pat Garrett and Billy the Kids, di mana seorang apa ya waktu itu ya kalau nggak salah ya petugas penegak hukum kayaknya kalau nggak salah ya, sheriff lah istilahnya zaman dulu, itu meninggal dan melepaskan semua apa atribut-atribut ke penegakan hukumnya. Dan versi Guns N' Roses pencinta Suara Saudari lah yang mengangkat lagu Knockin' on Heaven's Door ini semakin populer, dengan nuansa tentunya yang berbeda di awal yang dibawakan oleh Bob Dylan ya. Nuansa Guns N' Roses seperti yang baru saja pencinta Suara Saudari dengar sangat jauh berbeda dibandingkan dengan versi dari Bob Dylan ya. Namun tentunya sebagai seorang pencipta lagu tersebut, Bob Dylan berhak untuk menyampaikan pendapatnya, dan dia tidak suka dengan versi Guns N' Roses. Pencinta Suara Saudari lebih suka yang mana? Versi Bob Dylan atau versi Guns N' Roses?

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Saya!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: You're listening to Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

0: kita.
1: 89,4 FM Suara Sinari. Hanya satu kata untuk pencinta Suara Sinari. Terima kasih untuk sudah hadir di program Rock and Breakfast di edisi kita hari ini. Dan nantikan program selanjutnya, informasi dan tips yang kembali akan menghibur pencinta Suara Sinari di jam 9 sampai dengan jam 11 siang nanti.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Dan kembali lagi saya Gatama. Pagi hari ini akan menemani pencinta Suara Sunari di program informasi dan tips, masih di edisi Kamis 24 September 2026 sampai di jam 11 siang nanti.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Selamat bergabung di program Informasi dan Tips. Yang ingin bergabung untuk merequest lagu, silakan. Bisa bergabung di Facebook Suara Sunari. Serta pastikan juga untuk pencinta Suara Sunari tetap simak streaming radio Suara Sunari di sunarifm.gemamedia.id/sunari. Informasi pagi hari ini ya, kemarin sempat ngobrol dengan seorang teman ya, yang mengatakan bahwa mengalami vertigo ya. Dia nggak tahu itu apa ya gitu, karena perasaannya dia adalah ruangan tiba-tiba berputar ketika duduk atau berguling di tempat tidur, dan sensasi tersebut dapat muncul meski tubuh sebenarnya tidak bergerak. Ya, rasa berputar yang datang mendadak juga bisa membuat tubuh terasa tidak stabil, dan sebagian orang bahkan dapat berkeringat atau merasa mual ketika mengalaminya. Nah, inilah yang dialami oleh teman Dika yang bercerita itu ya. Dan keluhan tersebut biasanya pencinta Suara Sunari, kata dia, berlangsung singkat. Namun sensasi muncul berulang saat kepala berada pada posisi tertentu. Dan ini tentu mengganggu aktivitas sehari-hari dan meningkatkan risiko jatuh, apalagi dia bekerja di daerah dengan tingkat risiko yang tinggi, ya, di Pertamina sana. Salah satu kondisi yang dapat menyebabkan keluhan tersebut ternyata bernama benign paroxysmal positional vertigo atau BPPV, dan gangguan sistem keseimbangan di telinga bagian dalam. Kita umumnya menyebutnya sebagai vertigo, udah cukup. Ya, nggak perlu panjang-panjang istilahnya, toh juga kita tidak begitu paham. Yang penting kita tahu vertigo, pusing berputar. Nah, itu dia. Apa yang menjadi penyebab terasa kepala berputar saat mengubah posisi pencinta Suara Sunari? Akan coba Dika hadirkan, akan coba Dika ulas ya. Kita belajar bersama di program Intips ini sampai di jam 11 yang nanti.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sunari. Sebelum ke obat ya, ini ada yang komen di Facebook memfoto obatnya. Gak apa-apa, silakan ya kalau sudah tahu. Tetapi yang paling penting adalah mengetahui pencinta Suara Sunari, apa sih penyebab dari kepala terasa berputar saat mengubah posisi. Ternyata pencinta Suara Sunari perlu kita ketahui ya, pada kasus BPPV, kristal kecil kalsium karbonat yang disebut dengan otokonia itu terlepas dari tempat normalnya. Kristal ini masuk ke salah satu dari tiga kanal semisirkularis di telinga bagian dalam. Dan perubahan posisi kepala seperti berguling di tempat tidur atau menunduk, menengadah, itu biasanya memicu gejalanya. Dan pencinta Suara Sunari, kristal tersebut sebenarnya merupakan bagian normal dari sistem keseimbangan tubuh. Jadi kristal-kristal tersebut merupakan bagian dari anatomi normal tubuh kita yang tujuh fungsinya itu adalah menjaga keseimbangan. Dan kristal-kristal ini hanya berada di tempat yang salah dan inilah yang menyebabkan vertigo. Biasanya serangannya sebentar ya, paling 15-60 detik lah, 1 menit lah. Namun keluhan dapat muncul kembali ketika kepala melakukan gerakan tertentu. Siapa saja yang mengalaminya? Nah, banyak ya. Apakah termasuk juga penyakit keturunan atau juga faktor gender yang lebih sering mengalaminya? Tetap simak informasinya hanya di Intip Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, kembali ke informasi kita tentang vertigo ya. Vertigo ini bisa terjadi kapan saja, tetapi kondisi ini terutama umum pada orang berusia 40 hingga 70 tahun. Dan vertigo dialami itu rata-rata sekitar 2 kali lebih banyak oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Jadi trauma kepala dan juga prosedur gigi yang melibatkan pengeboran termasuk bisa menjadi pemicu yang umum ya. Dalam sejumlah kondisi seperti penyakit, diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol, terus juga migrain, terus anemia, osteoporosis, itu juga menjadi apa ya, menjadi pengait ya, menjadi pemicu juga. Dan juga ada penelitian menyebutkan bahwa kadar vitamin D yang rendah ini juga bisa menjadi faktor resiko hadirnya vertigo.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Masih di program informasi dan tips, dan tentunya masih akan hadir informasi kita seputar vertigo pencinta Suara Sunari. Para ahli mengatakan bahwa sebagian pasien justru menjalani pemeriksaan yang lebih kompleks untuk mengenal atau mendiagnosis dari vertigo ini. Dan ada beberapa dokter yang mengatakan mungkin ada kondisi atau kesalahan dalam mendiagnosis ya. Jadi ketika ada pasien yang datang ke IGD dengan keluhan vertigo, ada yang menjalani MRI atau CT scan kepala ya. Padahal yang dibutuhkan hanya membaringkan mereka dan melihat mata mereka. Salah satu pemeriksaan yang dapat digunakan ada yang disebut dengan manuver Dick Halpike. Jadi pasien diminta berpindah dari posisi duduk ke berbaring sambil menggerakkan kepala ke arah tertentu. Dan kemudian dokter akan mengamati gerakan matanya. Gerakan mata yang cepat, berulang, dan tidak disengaja ini dapat menyertai vertigo. Ya. Dan penanganan awalnya umumnya menggunakan yang disebut dengan manuver Epley, yaitu rangkaian gerakan kepala dan tubuh untuk mengeluarkan kristal dari kanal semisirkularis dan mengembalikannya ke tempat yang semestinya. Jadi dengan terapi seperti itu saja, itu bisa membantu pasien untuk mengembalikan kondisi keseimbangannya. Jadi tidak perlu melakukan pemeriksaan yang lebih detail. Ya. Fungsinya ini adalah manuver reposisi.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, manuver posisi menggerakkan kristal mengikuti jalur keluar dari kanal dan kembali ke tempatnya. Namun pencinta Suara Sunari, vertigo juga dapat kambuh setelah berhasil ditangani. Ya, kekambuhan ini terjadi sekitar 20% orang yang pernah mengalami kondisi tersebut. Dan ternyata konsumsi suplemen vitamin D menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Rutin melakukan olahraga aerobik ini dapat membantu mengurangi kemungkinan kekambuhan.

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM Suara Sunari. Informasi valuta asing hari ini Kamis 24 September 2026. 1 yen 113 rupiah, 1 dolar Singapura, 1 dolar Australia 12.674 rupiah, 1 dolar Singapura 14.004 rupiah, 1 euro 20.434 rupiah, 1 pound sterling 23.803 rupiah, dan 1 dolar Amerika 17.892 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini Kamis 24 September 2026.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, jangan frustasi ya. Kalaupun masih ada yang mengalami perasaan kepala berputar, bumi berguncang, masih tetap bisa diobati dan juga masih tetap bisa dicegah ya. Semoga informasinya bermanfaat dan lagunya juga sudah dikehadirkan. Nanti di jam 11 kembali pencinta Suara Sunari bisa menikmati lagu-lagu mancanegara era tahun 80-90-an di program Sweet Memories. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89,8 FM Suara Sunyari. Halo, selamat siang pecinta Suara Sunyari. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Ketemu sama Tiara lagi untuk edisi hari ini. Kita ketemu di edisi hari Kamis ya, di tanggal 24 September tahun 2026. Kita ketemu di program Sweet Memories seperti biasa dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

89,4 FM Suara Sinar Walk Away juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Dan spesial pula Tiara Putar untuk yang sudah request. Terima kasih ada Kak Devan di Kabu-Kabu sana. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami ya. Untuk Anda pecinta Suara Sinar yang sedang monitor, jika ingin bergabung atau berkenan untuk request lagu favoritnya, silahkan ya, bisa langsung bergabung di sosial media kami. Bisa di WhatsApp 087-773-331-894 atau Anda bisa komen-komen juga di Facebook kami Suara Sunari.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu ku anak yang ngiriang, Dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sunrise, padahal ini sunrise, ya, mikirin.
0: Gue pilar, tunggu beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sonoris.

89 Gomaman FM, suara sinari pecinta, suara sinari can't stop thinking about you. Satu single dari miliknya Boyzone juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Oke, pecinta suara sinari, seperti biasa di program Sweet Memories ya, di sesi yang pertama tentu kita akan bahas peristiwa-peristiwa penting atau peristiwa-peristiwa peringatan hari ya, di tanggal sekarang, di tanggal 24 September. Oke, nah kira-kira tanggal 24 September ini diperingati sebagai hari apa ya? Jadi ternyata 24 September itu diperingati sebagai Hari Tani Nasional ya. Ditetapkan untuk mengenang pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disahkan pada 24 September tahun 1960 ya. Tujuannya untuk menghargai jasa petani sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional dan mengingatkan pentingnya reforma agraria yang adil.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sweet Memories, suara Zunari.

89.4 FM, suara sinari, pecinta suara sinari, Fernando sudah meluncur juga ke tengah ruang dengar Anda untuk siang hari ini ya. Oke, kita lanjut.

skala Richter yang melanda Pakistan Selatan, di mana dalam peristiwa gempa bumi tersebut menewaskan sedikitnya 327 orang pecinta surat Sunary. Ya, kemudian masih ada lagi, masih banyak lagi ya peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Ini Tiara baca dari Wikipedia. Ya, dan berhubung waktu juga sudah hampir jam 12 siang, maka nanti kita akan break dulu sebentar. Puja Trisandya, setelah itu baru kita lanjut ke session yang kedua. Kita akan bahas ramalan zodiak nanti di jam 12 sampai jam 1 siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini hanya di 89,4 FM Suara Sunary.

89.4 FM Suara Sinari Storybook Children juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini. Lagunya spesial pula Tiara putarkan untuk yang sudah request, ada Bapak Oyen Tirto Yase dari Buana Raya sana. Terima kasih sudah monitor 89.4 FM ya. Kita lanjut pecinta Suara Sinari, kita sudah masuk di session yang kedua. Dari jam 12 sampai nanti di jam 1 siang kita akan bahas ramalan zodiak. Kita mulai langsung ke zodiak Aries. Hari ini disarankan lebih tenang dalam menghadapi berbagai situasi. Dalam pekerjaan, fokus pada satu hal terlebih dahulu agar hasilnya lebih maksimal. Urusan keuangan perlu diperhatikan agar pengeluaran tidak melebihi rencana. Dan dalam hubungan, komunikasi terbuka dapat membantu menghindari kesalahpahaman. Kemudian untuk zodiak Taurus, punya kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya tertunda. Jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan uang, ya. Dalam kehidupan asmara, perhatian kecil dari pasangan bisa membuat hubungan Anda terasa lebih hangat. Oke. Kemudian kita lanjut ke zodiak Gemini. Gemini hari ini mungkin mendapatkan kabar atau informasi yang cukup menarik. Manfaatkan kemampuan berkomunikasi Anda untuk memperlancar pekerjaan dan hubungan dengan orang lain. Hindari terlalu banyak memikirkan hal yang belum tentu terjadi pada diri Anda.

89 Gema Pada FM, suara seneri. Pecinta suara seneri, sudah meluncur lagu Juli, sudah mengudara ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Dan lagu itu juga spesial Tiara putar untuk yang sudah request. Ada Nang Eka dari Warung Aji Stone di PTN Sanggulan Kediri Tabanan. Terima kasih sudah ikut bergabung ya. Oke, kita lanjut lagi untuk bacakan ramalan zodiak berikutnya ya. Kita ke zodiak Cancer. Cancer perlu memberikan perhatian lebih pada kebutuhan diri sendiri. Kesibukan dapat membuat energi Anda terkuras, sehingga waktu istirahat pun tetap harus penting. Ya, dalam hal pekerjaan, selesaikan tanggung jawab secara bertahap dan jangan ragu untuk meminta bantuan jika memerlukannya. Ya, lanjut ke zodiak berikutnya. Kita ke zodiak Leo. Leo berpeluang mendapatkan apresiasi atas usaha yang telah dilakukan. Tetaplah rendah hati dan gunakan kesempatan itu untuk meningkatkan kemampuan. Dalam keuangan, sebaiknya pertimbangkan kembali pembelian yang tidak terlalu Anda perlukan. Lalu untuk zodiak selanjutnya, kita ke Virgo. Hari ini Virgo dapat lebih fokus menata kembali rencana yang sempat berantakan. Ketelitian jadi modal penting untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Lalu dalam hubungan dalam sebuah hubungan asmara, begitu ya, jangan menyimpan masalah terlalu lama, karena pembicaraan yang jujur itu dapat membantu menemukan jalan keluar.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Sweet Memory. Suara Sunyari.

89.9 Gemabar FM, suara Suneri, pecinta suara Suneri sudah meluncur lagi. Lagunya Dolly Parton sudah menemani aktivitas siang Anda bagi edisi hari ini ya. Kita lanjut pecinta suara Suneri, kita akan bahas lagi ramalan zodiak berikutnya. Sekarang kita ke zodiak Libra ya. Libra hari ini perlu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Ada kemungkinan muncul beberapa pilihan yang membutuhkan pertimbangan yang matang. Dalam asmara, berikan ruang untuk saling mendengarkan agar hubungan tetap harmonis ya. Lanjut ke zodiak Scorpio, punya dorongan kuat untuk menyelesaikan target yang sudah ditetapkan. Tetap kendalikan emosi ketika menghadapi perdebatan pendapat ya. Kondisi keuangan cukup stabil selama tidak melakukan pengeluaran secara impulsif. Oke. Satu lagi, kita lanjut pecinta Sorosunari ke zodiak Sagittarius. Hari ini mungkin merasa lebih bersemangat menjalani aktivitas. Ide baru bisa muncul ketika Anda sedang mengerjakan sesuatu yang sudah biasa Anda lakukan. Manfaatkan momentum itu, tetapi tetap harus perhitungkan resiko sebelum Anda mengambil suatu keputusan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Sweet memories, suara Zunari.

89, Gema Pada FM, suara sinari only time. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Oke, pecinta suara sinari, kita lanjut lagi ke ramalan zodiak berikutnya. Masih ada 3 zodiak lagi ya, pecinta suara sinari. Jadi langsung saja kita akan bahas bagaimanakah ramalan zodiak Capricorn hari ini. Capricorn perlu lebih konsisten dengan rencana yang telah dibuat. Hasil dari usaha yang dilakukan sebelumnya mungkin mulai terlihat hari ini. Kemudian dalam hubungan asmara, luangkan waktu untuk orang-orang terdekat agar kesibukan tidak menciptakan jarak antara Anda dengan keluarga atau pasangan Anda ya. Kemudian untuk zodiak Aquarius, hari ini dapat menemukan cara berbeda untuk menyelesaikan persoalan. Jangan ragu menyampaikan gagasan selama disertai dengan alasan yang jelas. Dalam urusan keuangan, membuat prioritas pengeluaran akan membantu menjaga kondisi tetap terkendali. Dan terakhir adalah zodiak dari Pisces, disarankan untuk tidak terlalu membebani diri dengan berbagai persoalan sekaligus. Kerjakan hal yang paling penting terlebih dahulu ya. Lalu dalam asmara, sikap saling memahami akan jadi kunci agar komunikasi berjalan lebih baik.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Relive the moment. Replay the memories. Only on Sweet Memory. Suara Sumeri.

89,4 FM, suara sinari pecinta suara sinari. Tak terasa ternyata waktunya sudah hampir merapat, hampir jam 1 siang ya. Itu artinya Tiara juga harus pamit undur diri. Terima kasih banyak pecinta suara sinari untuk Anda yang siang hari ini sudah monitor di 89,4 FM. Semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah mengudara di program Sweet Memories edisi hari ini ya. Semoga informasi yang Tiara baca termasuk ramalan zodiaknya juga bisa menambah informasi buat kita di siang hari ini ya, pecinta Sore Sinari. Dan jangan kemana-mana, karena nanti di jam 1 pun akan dilanjut dengan program selanjutnya seperti biasa. Ada program Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan di jam 1 sampai nanti di jam 3 sore ya. Sekali lagi terima kasih banyak pecinta Sore Sinari. Tiara pamit undur diri. Selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dadah, bye-bye.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis saya.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sonari.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sendiri. Tentunya suasana sore hari ini Country Special hadir kembali ke tengah ruang dengar Anda bareng Mei di sini 2 jam ke depan ya, hingga tuntas di jam 5 sore nanti. Anda bisa atensi melalui via Facebook Suara Sendiri. Silakan juga melalui WhatsApp kami di 087 773 331894.

Ya, 89.4 FM Suara Seni, pecinta Suara Seni, you are my best friend ya. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik ya untuk suasana sore hari ini dalam country special. Satu nomor dari miliknya Don William, legenda musik country asal Amerika Serikat yang dijuluki The Gentle Giant. Nata raksasa yang lembut ya, karena suaranya yang tenang, berat sedang yang halus ya, dan pembawaannya yang juga santai. Ya, nama lengkapnya adalah Donald Ray William. Lahir 27 Mei 1939 di Florida, Texas, Amerika Serikat. Beliau wafat di tanggal 8 September tahun 2017 pada usia 78 tahun. Genre musik yang diusung adalah musik country ya. Penghargaan masuk dalam Country Music Hall of Fame and Museum pada tahun 2010. Memulai karir solonya pada tahun 1971 setelah sebelumnya bergabung dengan grup folk Posho Shaker Singers ya. Dikenal lewat lagu-lagu balada yang menenangkan dan juga menyentuh hati. Memiliki belasan lagu yang menduduki peringkat nomor 1 di tangga lagu country, serta merilis lebih dari 35 album semasa hidupnya. Dan beberapa lagu terkenalnya meliputi I Believe in You, Song Broken Heart, Never Mean, dan juga The Good Old Boys Like Me. Gayanya yang khas, duduk di kursi dengan gitar saat bernyanyi tanpa banyak aksi panggung berlebihan, membuatnya dicintai oleh jutaan penggemar di seluruh dunia hingga ia pensiun ya pada tahun 2016. Baik, pecinta Suara Seni melangkah di menit 23 lepas dari jam 3 sore country special, masih bareng Mei di sini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Country Special, Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari masih lanjut dalam country special untuk sore hari ini ya. Baru saja hadir Strong Morning yang dibawakan atau dinyanyikan oleh Hunter Hayes ya, penyanyi country, penulis lagu dan musisi multi-instrumentalis asal Louisiana, Amerika Serikat yang lahir pada 9 September 1991. Ia terkenal karena bakat musiknya yang luar biasa sejak kecil dan kemampuan memainkan hampir semua alat musik di albumnya sendiri. Dan mulai bermain musik sejak usia 2 tahun, alat musiknya pertama yang ia kuasai itu adalah akordeon. Merilis album debut self-titled Hunter Hayes pada Oktober 2011 di bawah label Atlantic Records Nashville. Dikenal lewat single populer seperti Storm Warning, Wanted Somebody, Heartbreak, dan I Want Crazy. Masuk dalam nominasi penghargaan bergengsi Grammy dan telah mengumpulkan miliaran streaming global. Dan ia juga pernah tampil dalam tour bersama dengan musisi besar seperti Taylor Swift dan Carrie Underwood. Ya. Baik, lanjut ada Josh dalam country special.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country special by Suara Sonari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, 89,4 FM, suara sunari pecinta, suara sunari. Masih bareng May Distant to Country Special ya. Masih ada beberapa menit ke depan hingga tuntas di jam 4 sore nanti. Semangat buat Anda semuanya yang tentunya masih disibukkan rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Lagi nunggu juga hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yap, Joe Strait baru saja hadir. Sosok legenda musik country asal Amerika Serikat yang dijuluki King of Country atau rajanya musik country ya. Josh Harvey Strait, nama lengkapnya, kelahiran 18 Mei 1952 di Poti, Texas sana. Penyanyi, penulis lagu, aktor, produser musik dan juga seorang peternak. Genre musik tentu adalah musik country tradisional, honky tonk dan juga western swing ya. Oke, okay. Awal merekam karir profesionalnya itu melesat setelah merilis album debut Strait Country pada tahun 1981 dengan single hit pertamanya bertajuk Onward. Dan ia memegang rekor sebagai salah satu artis dengan single nomor satu terbanyak di tanggal lagu country ya. Yakni lebih dari 56 lagu, luar biasa ya. Just dikenal sebagai pelopor gerakan neo-tradisional yang mengembalikan akar musik country klasik ke panggung utama di tengah maraknya pop country pada era 1980-an. Ya, masuk juga dalam Country Music Hall of Fame and Museum ya, serta meraih penghargaan Entertainer of the Year dari CMI dan ICM beberapa kali. Sangat luar biasa sosok penyanyi yang satu ini memang ya. Baik, lanjut lagi semangat semua. Oke, dari Seragam untuk Anda, alright.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Country Special, Suara Sunari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari. I'm gonna miss her. Sudah hadir untuk anda dari Brad Paisley ya. Seorang penyanyi, penulis lagu dan juga gitaris Brad Paisley, musik country terkenal asal Amerika Serikat ya, yang lahir pada 28 Oktober tahun 1972. Dan ia dikenal luas karena keahliannya bermain gitar dan juga lagu-lagu hitsnya yang memadukan unsur humor, kejujuran, serta balada tradisional. Ia merilis album pertamanya yang bertajuk Who Needs Picture pada tahun 1999. Dan album-albumnya seperti Mood on the Tires itu di tahun 2003, ada Time Will Waster di tahun 2005, sukses besar. Dan juga mendapatkan sertifikasi double platinum ya. Memiliki puluhan single yang masuk dalam posisi puncak tangga lagu Billboard Country Airplay serta mencetak rekor untuk beberapa hit nomor satu berturut-turut, luar biasa. Dan meraih juga berbagai penghargaan bergengsi termasuk 3 penghargaan Grammy Award serta banyak penghargaan dari ACM dan juga CMI ya. Oke, 40 menit lepas dari jam 4 sore Country Special.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Country Special by Suara Sonari.

89,4 FM Suara Seni Hari, pecinta Suara Seni Hari. Tuntas sampai di sini untuk country special. Dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi Sweet Sunset akan hadir. Tetap setia di 89,4 FM Suara Seni Hari.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Universitas Pratman 28 Denpasar, Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri. Semangat kembali sore hari ini dalam Sweet Sunset. Single-single disco dan reggae siapa hadir untuk Anda dengan rekan informasi dunia olahraga bareng Mei di sini. Ya, Mei kan hadir untuk Anda yang tunda sejam 7 malam. Tentunya buat Anda yang disibukkan aktivitas, semoga berjalan dengan lancar, penuh semangat, yang lagi lebih hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari Sweet Sunset masih menghadirkan single-single disco untuk sore hari ini ya. Satu informasi olahraga, Timnas Indonesia akan melawan Timnas Singapura dalam laga FIFA Asian Cup 2026. Skuad Garuda dinilai mempunyai peluang besar untuk memetik kemenangan. Indonesia vs Singapura digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada hari Jumat 25 September 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Laga itu merupakan match day pertama grup A. Dan di FIFA Asian Cup 2026 Indonesia menurunkan skuad terkuat. Bisa dibilang hanya Jai Itzets pemain utama yang absen karena cedera. Dan pecinta Suara Seniari, situs Win Comporato memberikan persentase kemenangan Indonesia di angka 45,31%. Sedangkan kemenangan Singapura ada di 34,18%. Hasil imbang Indonesia vs Singapura diberikan persentase di angka 20,5%. Dan melawan Singapura, Indonesia mesti waspada, di mana dalam dua pertandingan terakhir di SUGBK, Singapura malah mampu mencuri kemenangan atas Indonesia. Dan di Piala AFF 2004 pada 8 Januari 2005, Singapura menang 3-1 atas Indonesia. Sedangkan di Piala AFF 2008, Indonesia dipermalukan Singapura dengan skor 2-0. Dan John Heitman jelas tidak akan mau dipermalukan di hadapan pendukung Indonesia. Pertanyaannya, bisakah Heitman mengantarkan Indonesia meraih kemenangan atas Singapura?

0: Dek, nanti cuma lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya jadi cuma lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu pun anak yang ngiriang, Dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tau lagi.
1: Sandru, padahal ini sunrise, yang mikirin.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: You're listening to

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di

0: Ya, 89,4 FM Suara Sunaryi, pecinta Suara Sunaryi. Tentunya kita masih bersama dalam Sweet Sunset ya. Beberapa menit ke depan single-single disco masih akan hadir untuk Anda bareng Mei di sini. Ingat tuntas di jam 6 sore nanti. Oke, akan lanjut juga nanti single-single reggae yang pastinya sudah ditunggu ya, hingga nanti berakhir di jam 7 malam. Dan tetap semangat juga mengucapkan untuk yang masih disibuk rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewi, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Indonesia menambah pundi-pundi medali Asian Games 2026 melalui cabang olahraga dayung. Dua perak dipersembahkan cabang disiplin rowing. Bertanding di Nagaragawa International Regatta Course pada hari ini, Rafiq Wijayan Yasir dan Ali Mardiansyah finish kedua di nomor lightweight men's double school final. Yasir dan Mardiansyah berhak atas medali perak setelah membukukan waktu 6 menit 23,41 detik, selisih 3,47 detik dari peraih medali emas yakni Shaksod Nurmatov dan Sobirjon Safarolev dari Uzbekistan. Mereka mencatatkan waktu tercepat 6 menit 19,94 detik. Sedangkan medali perunggu diraih pasangan Hong Kong San Tung Lam dan Tik Luchan. Medali perak lainnya datang dari tim Indonesia nomor men's quadruple school final dan tim yang terdiri dari Memo, Iram dan Febrian serta Randy Setia Maulana sedianya sempat memimpin di 500 meter awal perlombaan. Namun mereka disalip dan turun ke peringkat kedua pada 1000 meter berikutnya. Dan mereka menjadi yang tercepat menyentuh garis finish dengan catatan waktu 5 menit 46,3 detik. Adapun perunggu diraih tim Uzbekistan yang mencatatkan waktu 5 menit 48,96 detik. Dan tambahan dua perak dari rowing tidak mampu mendongkrak ranking Indonesia menjadi lebih baik. Malah merah putih turun 2 tingkat dari posisi ke-21 menjadi ranking ke-23 dengan 19 medali, 4 medali perak dan 15 perunggu di klasemen sementara per sore hari ini.
1: Sometimes you're forced to make a choice. See the bet, raise the bet, or fold. Some may say it's the same in love, like banging your head against a wall.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.

Bersama Radio Suara Asmari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari. Masih bareng Mei di sini untuk Sweet Sunset ya. Kali ini single-single reggae siap mengudara ke tengah ruang dengan Anda. Dennis Brown sudah membukanya. Tentunya rangkaian informasi dunia olahraga masih hadir. Dan Timnas Singapura menatap FIFA Asian Cup 2026. The Lions ingin unjuk gigi di ajang tersebut. FIFA Asian Cup 2026 berlangsung pada 25 September sampai 5 Oktober 2026. Singapura bermain di Premier Division. Ada di grup A, Singapura bersaing dengan Indonesia, Malaysia, dan juga Bangladesh untuk berebut tiket ke final. Dan setelah mencetak sejarah lolos ke Piala Asia 2027 dan melaju ke Piala AFF 2026, Singapura ingin mencetak sejarah lagi pada FIFA Asian Cup yang perdana. Dan hal tersebut diungkapkan oleh Farhan Zulkifli, pemain sayap Singapura, pada pertandingan pertama di mana Singapura akan melawan Indonesia. Indonesia vs Singapura berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada hari Jumat 25 September 2026 malam waktu Indonesia Barat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: You're listening to the best.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari. Tentunya masih bareng May di sini untuk Sweet Sunset ya. Dan satu informasi olahraga berikutnya, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri kalah di partai kedua final bergu putra bulu tangkis Asian Games 2026. Indonesia kini tertinggal 0-2 dari China. Fajar dan Fikri menghadapi Liang Weikeng dan Wang Chang dalam pertandingan di Ichinomiya Municipal City Gymnasium. Pada sore hari ini, Fajar dan Fikri kalah rubber game dari juara dunia itu dengan skor 22-22, 21-19, 14-21. Sempat tertinggal pada awal game pertama, Fajar dan Fikri mampu mengejar dan berbalik unggul 9-7 usai merebut 4 poin beruntun. Mereka kemudian memasuki interval dengan keunggulan tipis 11-10. Pertandingan masih berjalan ketat usai interval. Kedua pasangan terus kejar-mengejar poin sampai imbang 18-18. Fajar dan Fikri sempat mencapai game point lebih dulu di kedudukan 20-18, tetapi kemudian justru ditikung 4 poin beruntun dan kehilangan game pertama. Start Fajar dan Fikri cukup baik pada game kedua dengan sempat unggul 7-2. Namun Liang dan Wang bisa mengejar dan membuat skor sama kuat 10-10. Setelah interval, Fajar dan Fikri ngebut dengan merebut 6 poin beruntun untuk unggul 17-11. Sempat game point di kedudukan 20-16, Fajar Fikri akhirnya mengamankan game kedua dengan 21-19 untuk memaksakan rubber game. Pada game penentuan, Fajar dan Fikri sulit keluar dari tekanan. Lebih banyak berada dalam posisi mengejar, Fajar dan Fikri memasuki interval dalam posisi tertinggal 8-11. Liang dan Wang semakin berada di atas angin usai interval dengan merebut 4 poin beruntun untuk unggul 15-9 atas Fajar dan Fikri. Sementara itu, Fikri sempat mendapatkan perawatan medis. Dan pecinta Suara Seniari, sebuah kesalahan servis dari Fikri memberikan Liang dan Wang keunggulan 19-13. Pasangan Fajar dan Fikri pada akhirnya kalah 14-21 dan Indonesia tertinggal 0-2 dari China. Partai ketiga akan kembali memainkan nomor tunggal putra. Alwi Farhan akan menghadapi Li Zifeng.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta, Suara Sunyari Metuntaskan sampai di sini untuk Sweet Sunset ya. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda, pastikan jangan kemana-mana, tetap stay di sini hanya di 89,4 FM

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Minertime Music, suara Sunari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: BTG adalah penyanyi dan aktris asal Amerika Serikat yang dikenal lewat musik pop dan latin dengan gaya yang energik. Ia mulai dikenal luas lewat lagu Shower yang sukses di berbagai tangga lagu internasional. Sering waktu, BKG juga merilis banyak lagu berbahasa Spanyol yang semakin memperluas popularitasnya di kancah musik global seperti Mayores dan juga Sin Pijama. Dengan perpaduan musik pop dan latin yang catchy serta penuh warna, BKG menjadi salah satu artis yang terus berkembang dan memiliki pengaruh besar di industri musik saat ini.
0: Dinner Time Music, Suara Suneri.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

We call these songs the oldies but the goodies.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. You're listening to the best audio station in

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

I'm still here. You know I've been waiting

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

tapi mampun luar biasa. So buah ya biantara suci.

att som som om som din.

0: Dek, naon kini malah lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya jadi malah lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek, mari menggaini kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tak lagi.
1: Sandro, padahal ini sunrise, yang mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Delapan sembilan koma empat FM, suara tsunami.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

89,4 FM Suara Sonari. Selamat pagi pencinta Suara Sonari. Kembali lagi saya Dikatama, 2 jam ke depan akan menemani pencinta Suara Sonari di program Rock and Breakfast di edisi kita di hari Jumat di tanggal 25 September 2026. Yang ingin bergabung untuk merequest lagu, ayo bangun, ayo segera bergabung di Facebook Suara Sonari, serta pastikan untuk tetap menikmati streaming radio Suara Sonari di sonari.gemamedia.id/sonari.

89,4 FM Suara Sundari. Where are you now? Itu dia ya, lirik penyesalan yang tertuang ya lewat lagu dengan judul Where Are You Now dari Nazareth, pencipta Suara Sundari, yang berbicara tentang kerinduan yang mendalam, rasa penyesalan dan kesepian yang besar setelah sebuah hubungan cinta yang berakhir. Asik. Dan selamat pagi untuk pencinta Suara Sundari yang ingin bergabung di program Rock and Breakfast, silakan ya. Dika tunggu. Yang ingin bergabung berkas lagu sampai di jam 8 pagi nanti, untuk itu pastikan tetap simak Rock and Breakfast hanya di Suara Sundari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, ternyata penggeledahan atau sidak yang dilakukan oleh Ombudsman di Lapas 2A Cibinong itu panjang ya prosesnya ya, bahkan sempat ada penolakan penghadangan dari pihak lapas saat tim Ombudsman akan melakukan sidak di lingkungan lapas ya. Bahkan pihak lapas kelas 2A Cibinong memberi penjelasan ya, karena ada temuan minuman beralkohol atau miras di salah satu rumah dinas yang sebelumnya jadi temuan Ombudsman RI. Dan klarifikasi diberikan oleh Kepala Satuan Pengaman Lapas yang menginformasikan alkohol berjenis wine di salah satu rumah dinas, namun ia menegaskan itu merupakan konsumsi pribadi yang disimpan di rumah, bukan lingkungan kerja, apalagi dugaan diminum bersama para napi. Ya. Dan minuman tersebut tidak dikonsumsi saat pejabat bersangkutan bertugas di kantor. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa menjamin?

0: Ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM suara Sunari. Don't go away ya, ya. Seperti lagu dari miliknya Oasis ya. Jangan dulu kemana-mana. Jangan dulu pindah channel, tetap setia di program Rock and Breakfast di Radio Suara Sunari ya. Lagu berikut pencinta Suara Sunari. Kenapa ya lagu-lagu lagu-lagu rock itu atau mungkin hampir semua lagu tema yang paling umum adalah tentang cinta. Seperti lagu berikut tentang komitmen seorang untuk selalu ada, mendengarkan dan mendukung orang terkasih yang menghadapi masa sulit atau merasa kesepian ya. Jadi dirilik lagu ini, sang pencipta lagu menawarkan diri sebagai tempat bersandar bagi orang yang sedang berduka atau lelah. Ahai. Makanya dia bilang, aku ada di sini untukmu. Asik. Ini dia pencinta Suara Sunari, lagu yang dibawakan oleh grup asal Amerika, tepatnya di Virginia. Grup ini terbentuk di tahun 1984 ya, dan pastinya kalau disebutkan personilnya, pasti pada langsung, ah ini dia. Langsung aja, Firehouse dengan Here For You.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting